0: Blah.
1: Blah.
0: Blah.
1: Blah.
0: Blah.
1: Blah. Blah. Blah. Blah. Blah. Blah. Blah. Blah.
0: Blah. Blah. Blah. Blah.